Ya, baik, macam-macam kakak dan orang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan tadi Kitong sudah ikuti bersama Kitong Pusiaran Sekolah Minggu di pagi hari ini. Dan selanjutnya di pukul 9 hingga di pukul 10 Kitong ada Warung Papeda. Masih dengan Kitong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga buat macam-macam dong semua hadir di pagi hari ini hingga di pukul 10.

Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Mbak Cita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, ya, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua, dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Masih di Ketrop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia tuh tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macet akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Nah, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya, lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat.
Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya, seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke rondengan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini ya, yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mbak Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Nah, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mbak Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken.

Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu Sobat Budaya, UNESCO resmi menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini Noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, Noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan Noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Iya, baik Maceh Maceh Kakak Dedorang, sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Maceh Cheryl hadirkan kita punya aneka kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan kita pula lagu-lagu daerah Nusantara di pagi hari ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Atas kenapa satu titik itu? Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, WhatsApp, dan lain sebagainya.
2: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah di masa apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungsokan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur. Janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkait.

Baik, baca-baca kakak dan orang, masih dikitong punya aneka kuliner Nusantara. Satu informasi kuliner, yaitu wadai, salah satu khas tradisional Banjar yang banyak diminati warga. Ya, baca-baca kakak dan orang, wadai ini adalah salah satu khas Banjar, adalah salah satu juga kue tradisional daerah Kalimantan Selatan. Wadai Banjar merupakan dari tradisi lama yang memiliki berbagai jenisnya. Ya, macam-macam wadai Banjar ini mudah ditemukan di pasar tradisional kuliner dan warung. Dan adapun produk yang dijual seperti kue serabi, lupis, kokole, selada gumbili, ada juga laksa, putu mayang dan apem barenda. Ya, macam-macam kakak ada dorang ya. Kue wadai khas Banjar ini ya banyak juga yang disukai ya, yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Itu dia tadi Mace-Mace. Satu informasi kuliner yaitu wadai salah satu khas tradisional Banjar yang banyak diminati warga.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih. Dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

Iya, baik Pak Cem Aceh, kita orang masih di Ketompo Nega Kuliner Nusantara dan masih dengan Ketompo Lagu-Lagu Daerah Nusantara. Iya, informasi kuliner Pak Cem Aceh kakak dorang ini ada kue bolu klemben ya, salah satu kue tradisional dengan varian pilihan. Ya, kue bolu klemben ini adalah salah satu kue tradisional yang mempunyai tekstur dengan cita rasa manis dan gurih. Ya, macam-macam kue bolu klemben ini sampai saat ini juga masih banyak digemari sebagai cemilan favorit, dan kue bolu klemben ini bisa ditemui di toko maupun pasar tradisional dan kaki lima. Baik, macam-macam kita masih lanjut lagi dengan kita punya beberapa informasi kuliner Nusantara sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Tiket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Ya baik, macam-macam kakak ada dua orang. Sudah pukul 10:59 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Maja Cheryl pamit. Terima kasih atas kita punya kebersamaan dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 11 hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur ada Mace Jane yang akan menemani macam-macam dua orang semua. Baik, selamat pagi jelang siang dan sampai kita orang berjumpa kembali.

Macam-macam kata tadi, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agat. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agat memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima

0: Danang, kita kan punya bulan di langit. Terus, kita juga punya bulan di kalender loh.
1: Hehehe, iya sih. Tapi kan beda, Pol.
0: Tahu gak, kalender itu ada dua jenis. Ada yang pakai penanggalan Masehi. Ada juga yang pakai penanggalan Hijriah.
1: Aku lupa-lupa ingat nih, Pol.
0: Gini nih, kalau penanggalan Masehi itu dibuat berdasarkan revolusi bumi.
1: Oh, revolusi itu waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari, kan?
0: Benar. Jadinya, satu tahun Masehi itu punya 365 seperempat hari. Kalau kalender kita, pakainya penanggalan Masehi loh. Dalam satu tahunnya, ada 12 bulan. Dari Januari sampai Desember.
1: Cuma Februari yang 28 hari.

0: Kaisar.
1: Oh, yang Kaisar Romawi itu?
0: Iya, dia menetapkan kalau satu tahun Masehi itu punya 365 hari. Lalu, sisa seperempat hari dari tiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun. Jadi, ada satu hari tambahan yang dimasukkan ke Februari.
1: Kalau gitu, tahun Masehi ada yang satu tahunnya 366 hari dong.
0: Iya, itu nama lainnya tahun Kabisat.
1: Terus gimana caranya kita tahu kapan itu tahun Kabisat, Pol?
0: Tahun Kabisat itu ada dua jenis, Danang. Pertama, ada tahun Kabisat biasa yang angka tahunnya habis dibagi 4. Misalnya, tahun 1992 dan 1996.
1: Oh, makanya tiap 4 tahun sekali Februari punya tanggal 29.
0: Iya, Danang. Ada satu lagi, tahun Kabisat abad yang angka tahunnya habis dibagi 400. Misalnya tahun 1600 dan 2000. Gimana, Danang? Udah paham kan?
1: Kok aku pusing ya, Pol? Banyak banget angkanya.
0: Ah, Danang, aku tidur aja deh.
1: Loh, jangan tidur di sini, Pol.

semangat ya. Wow, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, siapa yang senang hari ini? Oke, semuanya sikap yang baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mana sikap yang baiknya? Semuanya memuji Tuhan dengan sungguh. Sikap yang baik, sikap doa.

0: berdoa. 1, 2, 3, let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you and praise you. We want to study now. Please bless us and our teacher. In the name of Jesus, we pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Saat ini kami mau belajar. Tuhan Yesus, sertai kami, sertai guru-guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, nya. Aha, aha, semangat. Kita masih mau memuji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Oke, yang masih semangat memuji Tuhan bilang yes.
1: Yes.
0: Lompat 3 kali.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Oke. Yang semangat memuji Tuhan memberi. Kalau

0: Terima kasih, silakan duduk. Sekarang coba eyes on memory.
1: Yes, eyes on memory.
0: Good job. Siapa yang mau bermain kuis? Oke, okay. Aturan kita main kuis, kita pakai
1: hand signal.
0: Yang bisa jawab berarti pakai hand signal. Oke, okay. Siap-siap. Oke, okay. Sudah tenang semua. Oke, okay. Kuis yang pertama, siapakah aku? Hand signal ya, Mary mau lihat siapa yang paling duluan angkat tangannya. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang melawan raksasa. Stop. Hand signal, Mary tadi lihat yang pertama. Dia lupa. Nah, siapakah dia? Dia lupa. Daud, apakah betul? Tepuk tangan buat Daud.
2: Iya, Pak Cimaci Kakare Dorong semua. Senang sekali siang hari ini saya Maci Jain bisa menyapa Pak Cimaci Dorong kembali pada frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, edisi hari ini ya tentunya Minggu 31 Mei 2026 ya, berbagai kita rangku program acara menarik masing-masing Jane hadirkan untuk menemani Pace-Mace dorang di minggu hari ini tentunya. Dan juga terima kasih untuk rekan saya Mace Cheryl yang sudah menemani kamu semua hingga pukul 11.24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan program acara kita orang ada dunia anak ya yang masih Mace Jane hadirkan juga dengan berbagai lagu-lagu ya daerah tentunya, keruang dengan Pace-Mace Kakade dorang semua. Ya, dan Pace-Mace Kakade dong, mari kita orang ikuti satu pesan-pesan ya tentunya dari TK Anak Hebat Papua berikut
0: adalah
2: ini.
0: Adalah seorang belum. Aku adalah seorang ratu. Seven. Esther, good job Esther. Oke, lanjut lagi. Siapakah aku? Aku adalah seorang anak yang dipanggil oleh Tuhan Aram. Good job. Tepuk tangan buat Aram. Iya, oke. Lanjut lagi. Mau lanjut? Tapi ikuti aturan. Aturan kita adalah
1: hand signal.
0: Oke. Siapakah aku? Aku adalah seorang yang jangan dulu. Aku adalah seorang wanita pelingking. Ana, aku adalah seorang wanita yang mengikuti mertuaku ke kampungnya, Paulus. Terus, good job. Tepuk tangan buat Paulus. Oke, sekarang cukup untuk toko Alkitabnya ya. Tapi sekarang Mary mau lanjut lagi kuis. Tahukah kamu? Iya. Mengapa? Turun aja.
3: Saya Michelle
0: tadi. Kenapa? Kenapa bisa turun hujan ya?
3: Aku tahu
0: ya. Michelle dulu. Ayo, kita dengarkan dari Michelle dulu. Silakan Michelle. Karena air laut, terus air apa lagi?
3: Air.
0: Kita dengarkan dari Aaron.
4: Laut datang bukan waktu atas hujan.
0: Hujan. Tangan buat Aaron. Selanjutnya. Oke. Okay. Berarti Aron sudah tidak lagi ya. Kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain. Tahukah kamu mengapa kertas kalau terkena air basah? Glory. Karena apa, Sen?
3: Ada pori-pori di dalam kertas dan kena air lalu basah.
0: Good job. Karena ada pori-pori di dalam kertas sehingga kalau terkena air menjadi
4: basah.
0: Sekarang selanjutnya, tahukah kamu mengapa balon bisa terbang? Ibrani duluan.
4: Karena ada udara di dalamnya.
0: Udaranya berupa apa ya?
4: Roket.
0: Hah?
4: Angin.
0: Good job. Oke, yang terakhir. Tahukah kamu? Ini ada tiga ya jawabannya. Tahukah kamu mengapa gigi berlubang? Nah, duduk sayang. Aurora.
3: Karena masih kecil, makan permen jadi gigi bolong.
0: Ya, karena makan permen. Terus apa lagi? Siapa yang belum jawab? Ini Marcel. Oh ini, Lili. Kenapa gigi berlubang?
3: Jadi banyakkan makan permen.
0: Banyakkan
3: coklat.
0: Ya, oke. Coklat, permen itu manis-manis. Yang lain, Joshua. Karena apa? Sudah manis-manis sudah. Terus apa lagi?
4: Tidak sikat gigi.
0: Terus satu lagi apa? Sudah es krim sudah. Es krim itu manis-manis. Ya itu manis-manis. Terima kasih. Sekarang kita mau berhitung dulu. Nah, Memeri mau minta satu orang anak saja yang mau berhitung di depan, tapi yang tertib. Terima kasih, good job yang sudah tertib. Oke, Ibrani, maju ke depan. selanjutnya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, Memeri mau dengar semua anak-anak menghafal ayat hafalan. Coba kita mulai dari ayat hafalan yang pertama. Ada berapa ayat hafalan? Silakan. Yang pertama ya, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 23.
5: Apapun yang kamu perbuat dengan sepenuh hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan

0: memenuhi hukum Kristus.
1: Yang terakhir, yang keempat,
0: pilih 1, 2, 3 4 ayat 13
1: segala perkara dapat hari ini. Semuanya lipat tangannya, sikap yang baik. Mana sikap baiknya? Duduk yang rapi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.

precious. We want those.

0: Brazil.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

0: subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Ya, balik lagi ke Karya Dora, masih dalam program Bicara Kita Orang Dunia Anak ya, dan juga spesial di hari ini lagu-lagu ya tentunya anak-anak kembali Majajian hadirkan untuk menemani suasana di siang hari ini, baik untuk kamu semua yang lagi menikmati juga kebersamaan baik bersama dengan keluarga ya ataupun kerabat ya di minggu hari ini, tentunya selamat menikmati juga kebersamaan bersama dengan orang-orang.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Ya, masing-masing kakak dorang kita orang beralih ke program acara selanjutnya ya. Mace Jane hadirkan ada Galeri Musik Nusantara ya, Pace Mace, Kakak Dedong semua yang nantinya akan Mace Jane hadirkan juga dengan serangkaian berbagai informasi hiburan untuk menemani Pace Mace dorang dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara ya, hingga di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Ketron Bensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau Sahabat Budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau Sahabat Budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, Sahabat Budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya Sahabat Budaya. Jadi kalau Sahabat Budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, Sahabat Budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini Sahabat Budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, Sahabat Budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi Sahabat Budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sahabat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sahabat Budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: 04 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Ya, masing-masing kakak-adik orang semua, satu informasi hiburan ya. Ya, ini datang dari ajang Indonesia Idol Season 14 yang resmi merilis lagu kemenangan terbaru berjudul Sumpah Mati. Ya, dan tembang pop balada yang emosional ini dibawakan secara apik ya oleh Selina dan juga Nicky Becker. Ya, dari komposisi karya ini lahir dari kolaborasi musisi hebat yaitu Mahalini Raharja dan juga Happy Andromeda dan Gian Prayas ya, yang berhasil juga ya meramu lirik yang mendalam dengan melodi yang sangat menyentuh pace-mace kakade dorang kam para pendengar. Ya, dari kemegahan lagu ini semakin lengkap berkat aransemen musik orkestra yang dianggap digarap langsung ya oleh maestro Andi Rianto. Ya, dari sentuhan magis sang penata musik membuat atmosfer ya lagu kemenangan ini terasa sangat dramatis ya dan juga kolosal. Ya, dari kombinasi vokal kuat Selina dan juga Nicky ya, tentunya ini memberikan karakter yang sangat dinamis pace-mace kekadidong semua pada lagu baru tersebut. Ya, dan penghayatan total dari kedua finalis ini berhasil ya tentunya menyampaikan pesan perjuangan ya selama berkompetisi dengan sangat baik ya. Dan ini juga melansir dari unggahan Nicky Becker ya. Ya, single lagu Sumpah Mati ini sudah dapat dinikmati di berbagai platform streaming musik digital di Indonesia. Dan peluncuran lagu ini juga diharapkan mampu untuk mendulang sukses besar di pasar industri musik tanah air. Ya, dan pace-mace kakak-adik orang semua, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur. Dan mari kita orang ikuti satu info, satu pesan-pesan berikut ini.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Masih di Ketoran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 Ming, 2 Windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak mau belanja sedikit atau banyak? kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap? Mobil balap? Sepeda balap? Kuda balap? Atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
5: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti terus berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
4: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gomong Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mastur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, Dulu, dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gomong, Mataram.
6: Hampir 30 tahun, dari tahun 93.
7: 15
6: ya. Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar ini kan yang sarapan pagi-pagi nasi panas.
4: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah Kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gomong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
8: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini. Nah, gitu, Mas. Dari harga 6.000. Tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
4: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk-pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

Ya, Baju Magic Kakak Dora masih dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara ya, dan Pace Mace ya. Ya, masih dengan berbagi informasi hiburan dari industri musik tanah air yang saat ini juga ya menyaksikan momentum kebangkitan besar bagi para musisi lokal ya berdasarkan Spot TV. Ya, dari dominasi lagu-lagu karya kita orang punya anak bangsa yang kita melihat semakin naik ya, mengalahkan musik asing seperti pop ya, dan minat masyarakat Indonesia terhadap musik pop ya ini dilaporkan juga mengalami penurunan ya dalam 3 tahun terakhir. Ya, dan platform streaming Spotify ya mencatat juga ya Pace Mace awalnya ya musik pop ya menguasai sekitar 5% ya pangsa pasar ya, dan kini juga akan ya angka tersebut menyusut hingga menyisakan 1% saja ya. Dan meskipun tren penurunan ya hanya melanda kawasan Asia Tenggara, tapi di Indonesia sebenarnya masih menunjukkan juga ketertarikan terhadap musik pop ya. Dan dibandingkan dengan negara tetangga ya seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, bahkan Thailand ya. Ya, dan juga Pace Mace Kakak Dede orang semua, hal ini juga tentunya mengindikasikan bahwa musik gelombang baru musik lokal sedang luar biasa kuat ya. Basis dari penggemar setia musik pop di Indonesia ini tidak sepenuhnya hilang. Ya, dan saat ini sudah pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur ya, dan lagu-lagu tentunya Nusantara masih Mace Jain hadirkan ke ruang dengar Pace Mace Kakak Dede orang semua dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kebudayaan bangsa segalanya bagiku. Ku perjuangkan, ku cintai, dan ku lestarikan. Ini budayaku, budaya Indonesia.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 13. Pace-pace kekade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Timur ya. Dan selanjutnya Mak Cicin hadirkan ada program acara Kita Orang Belajar Bahasa Daerah yang akan Mak Cicin hadirkan juga hingga di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur.

mungkin sa ingkari. Cinta ni supa tentrakan mungkin sa molari. Sa tahan pas dengan cinta terlepas. Karena kau itu sudah seperti sapu nafas, yeah. Oh babe, I just wanna feel. Tanpa kau upara sapu hidup terasa ganjil.

0: gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu tari tayub. Menurut sejarahnya, nama tari gambyong ini diambil dari nama seorang penari tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, tari gambyong ini memang berasal dari tarian tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, tari gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cucu, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Ya, baca-baca kakak ada dorong semua masih dalam program cara itu orang belajar bahasa daerah ya, dan tentunya belajar bahasa daerah ini ya bisa membantu untuk ya membantu melestarikan warisan budaya dan juga memudahkan kita orang untuk berkomunikasi juga dengan warga lokal ya, dan juga bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Ya, dan Pace-Mace, kakak ada orang salah satunya dengan kita orang belajar dialek Papua bareng Nogai berikut ini. Dan mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
5: Hei, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
6: Sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Miki?
5: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
6: Bah, Stevie Wonder kan?
5: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
7: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, Bang Miki?
1: Kalau kamu mau tanya, kamu mau pergi kemana? Biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulangnya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Dibalik yeah. Kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, okay. Saya ulang ya, saya bertanya, Miki yang jawab ya. Yeah. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombeks.
0: Yombeks.
1: Kakak, ku kerja di Jakarta, yombeks.
0: Yombeks.
1: Terus mereka biasa panggil tax. Kakak itu tax disingkat.
0: Kakak
1: bix, bix begitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Eh pace, kopi mana?
0: Pace
1: untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya. Untuk cewek maci.
0: Kalau manggil mas atau mbak itu dua-duanya kakak ya.
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak itu. Kalau di sini, kalau misalnya bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya kak. Kanya di belakang gitu. Kita itu apa dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apa lagi ya?
1: Berasa mereka bilang poster. Maksudnya, "Wih, Kak Steven, poster." Maksudnya itu
0: saya
1: taman terkini di mana? Oh, saya di Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rumah berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat singkat. Gitu. Kelampu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan dong.
1: Udah siap belum? Tempo, tempo. Bilang tempo itu ya, ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mandi tempo.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Eh, tampang kita serius ya.
0: Semuanya ada tanda seru. Remember, tanda seru.
1: Terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu, gak ada kayak. Eh, mau pergi mana? Gak ada. Eh, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah. Tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut.
1: Lembut seperti sagu, men.
0: Tahu gak lambang ini dari mana?
1: Dari...
0: Bukan dari Papua ya.
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja. Mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo, Yamporambe, Apuse, ya.
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Tapi kalau Nogei sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu, bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Misalnya nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya, bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Iya.
1: Kopi mana tadi? Kayak tadi. Kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Super Lalu Lama.
0: Super Lalu Lama.
1: Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, setelah lama.
0: Anak, anak Papua Ere sogo manawe bohore male. One more time, baby.

0: Alea.
1: Yang artinya?
0: Yang artinya, wahai ibu, lihatlah aku anak-anakmu datang kepadamu. Gitu. Tempo Miki, kasih tahu. Kata dia udah tanya.
2: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga, visi misi
0: kita membangun perusahaan
2: di dalam kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu. Karena sudah banyak bahasa yang punah tadi, yang tadi Steven bilang dari 400, karena sudah sekitar berapa? Sekitar 260, 300-an gitu. Jadi ya,
0: banyak yang hilang.
2: Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Bukan hanya bahasa Papua, tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul, jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
2: kebudayaan,
0: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan bahasa orang berpikir, iya, kenapa sih di Papua orang berpakaian nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
2: rumah-rumah dalam koteka,
0: ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge, seperti

0: mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau apa ya, mau,
1: malu
0: ya. dengan jati diri. Itu jati diri kita loh. Itu
1: kamu siapa, kenapa kamu kreatifnya, nggak apa-apa gitu, menjadi sesuatu yang berbeda itu nggak apa-apa. Jangan homogen, jangan.
0: Halo,
1: hai,
0: gua dari
1: No Day, apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @SobatNoge. Dan kita punya YouTube, dan single terbaru Papua ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua yang dinyanyikan oleh kami,
0: Noge. Oke, para pendengar sonora, kam semua teman-teman yang
1: terandalan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: apa lagi, Ma?
1: Lihat sini ini, Pak.
0: Loh, kenapa? Ini kenapa?
1: Aduh, dia panas tinggi sekali.
2: Bapak, Riri dingin. Muntah.
0: Aduh, Rini. Kok badan panas sampai kok menggigil begini, kan, ah? Aduh. Mama. Mama. Kok cepat ambil obat yang di lemari itu. Cepat, Ma.
1: Pak. Kok sembarang sekali? Kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
3: Stop. Menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Ya, bagi masih kakak dan orang masih dalam program Cara Kita Orang Belajar Bahasa Daerah ya. Dan ada 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Indonesia ya. Pace-mace kakak dan orang semua. Dan mari kita orang ikuti satu info 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak di Indonesia berikut ini.
5: Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. 9. Bahasa Bali dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler.

dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesar, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
serta Provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedul, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.

Baca-baca kakak ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitarong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Masih akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Macita, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter, tebalnya juga 40 cm, tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma.
Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di Dataran Tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, Dataran Tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di Dataran Tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi.
Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: Berompak RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: semuanya di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majeta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya. Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

di Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, Sahabat Budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, Sahabat Budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas, selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Mohon ampun atas segala terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan malam.
2: Bencana, wabah dan bahaya bisa datang kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Yang terpenting bagi manusia adalah memiliki sikap berani untuk siap menghadapinya, tentu dengan pengetahuan dan tindakan yang benar. Bagaimana dengan masyarakat adat Bilu dalam menghadapi bencana, wabah penyakit, dan segala macam ancaman yang membahayakan jiwa manusia, binatang, dan lingkungan hidup? Bersama pemerhati budaya Bilu, Bapak Pius Fahik, berikut ulasan selengkapnya.
1: Jadi wabah penyakit yang terjadi seperti di zaman sekarang ini sebenarnya dulu sudah terjadi, seperti kolera, lalu penyakit yang antraks sapi punya itu sudah ada sejak dulu. Tetapi waktu wabah seperti ini terjadi, mereka tidak tahu. Mereka hadapi itu hanya dengan menggunakan pengobatan tradisional atau yang biasa mereka sebut Aitan Timur. Itu dengan ritual Rentetun itu hari itu, artinya membentengi satu wilayah itu dengan Aitan Timur, khususnya Aika Kalung. Kemudian ada yang namanya Hakledik. Hakledik ini dipasang di setiap sudut pada empat mata penjuru angin, utara, timur, selatan, barat. Dan ketika pasang itu, mereka laksanakan dengan doa adat atau yang disebut mantra. Mantra itu mereka selalu sebutkan. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, terjadi di satu wilayah yang begitu lama terjadi wabah itu, mereka akan melaksanakan ritual lelet. Dan ritual ini setelah dilaksanakan 1-2 hari kemudian, setelah itu pasti akan berlalu penyakit atau apa yang terjadi itu akan berlalu.
2: Masyarakat adat Bilu tidak takut ketika menghadapi bahaya, bencana, wabah dan lain sebagainya. Apa alasannya?
1: Alasan yang membuat masyarakat adat itu tidak takut terhadap virus apapun, bencana dan lain sebagainya itu, karena mereka yakin benar bahwa lewat leluhur mereka sudah menitipkan segala sesuatu untuk membentengi diri mereka, wilayah mereka. Jadi mereka yakin benar bahwa saat terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka senantiasa dilindungi oleh leluhur alam dan Tuhan sendiri yang ada di dalam wilayah mereka. Kalau dari sisi pengobatan tradisionalnya, mereka yakin benar bahwa apa yang disiapkan oleh leluhur mereka itu mampu untuk mengatasi hal-hal ini. Semuanya kembali kepada keyakinan atas obat yang ada.
2: Selain masyarakat adat memiliki pengetahuan yang sudah diberikan oleh leluhur, tanaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan keyakinan yang kuat terhadap semuanya itu, mereka pun ingin tetap hidup damai. Damai bukan hanya pada saat keadaan baik, tetapi damai pada saat keadaan buruk sekalipun. Masyarakat adat tidak langsung menggunakan pengetahuan yang dituangkan dalam ritual atau menggunakan tanaman yang ada sebagai obat, tetapi mereka mendasari semua itu dengan berdamai terlebih dahulu.
1: Jadi mereka memilih untuk berdamai dengan wabah penyakit atau hama, karena pertama mereka menganggap wabah penyakit atau hama ini sesuatu hal kejadian yang akan membahayakan manusia. Nah, ketika hal-hal yang membahayakan manusia itu kalau kita tidak berdamai dengan mereka, malah kita melawan mereka dengan berbagai kekerasan, maka dia akan tambah ganas. Oleh karena itu mereka dan lebih memilih baiklah biar dia ganas terhadap kita, dan kita memilih berdamai, kita mohon ampun apa segala terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan wabah, penyakit dan lain sebagainya.
2: Saat ini dunia dihebohkan dengan virus berbahaya COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak nyawa manusia, dan banyak pula yang terinfeksi tengah berjuang agar dapat sembuh.
1: Corona ini katanya nafas sesak, panas yang berlebihan, batuk. Kalau batuk nafas sesak, panas. Panas ini kita di sini ada satu kayu di hutan yang orang bilang kayu ular. Tapi kalau orang itu bilang bakamoru. Bakamoru itu sangat pahit. Lalu roti metan. Ini untuk mengatasi yang panas-panas sampai malaria saja lari. Dan ini saya yakin para ahli mereka ambil tumbuhan-tumbuhan ini yang untuk membuat kina dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan yang saya ikuti, saya sedikit tahu tentang itu karena saya dulu hidup di kampung dan saya sering ikut ritual-ritual seperti ini. Memang sebagai umat beriman juga kita tidak terlepas daripada memohon kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya menurut masyarakat adat itu Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita, dan mereka mengatakan ketika mereka membuat ritual komemoratif mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tahu, justru mereka menganggap batu ini ciptaan Tuhan. Batu dan air ini yang menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan.

Aceh Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Masih di Gitu Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti Pak Jemace, kakak dari dorong semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, macam-macam kakak dari dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pacemace kakak adik dorang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak di dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak dari dorang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah,
Jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pacar-pacar kakak-kakak orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Enggros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pacar-pacar kakak-kakak orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pacar-pacar kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Macita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tujuh tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Macita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Masih di Kitrof Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sahabat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.
2: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
3: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
2: What? Menyesal? Kenapa?
3: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
2: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
4: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
5: Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina Ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabutusi.

0: Kabatusi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatusi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatusi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi satu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatusi?
1: Terlibat di dalam Kabatusi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatusi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatusi itu, mereka-mereka ini yang terlibat, dan masyarakat yang lain bisa terlibat tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liba. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat, kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu cara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahe dan haturukran. Sonofahe itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku. Inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di orang semua, kali ini Macet akan kasih informasi tentang Vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi Vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa Vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai Vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini Vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, Vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi, Vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, Vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei, dan konsep Vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan Vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat, dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam.

ya seperti pemikiran modern ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

0: bedhek mengko dadi bisu.
1: Wah, piye ya? Menawa iki ya berita.
0: Lah saiki dadi bisu tenan. Susu bisu. Kowe jenenge sapa?
1: Heeh.
0: Aku Nyilela Dinge.
1: Heeh.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Jasa suara keliling.
2: Eh, Bang, jasa suara keliling, apaan Bang?
3: Ini Bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
2: Ngaco nih si Abang, jual suara di pemilu cuma buat cuan, rugi Bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si Abang ada-ada aja.
3: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu Bang?
2: Ya, jangan diadu juga dong Bang.

Mace-mace kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4

Masih di Ketronggung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Macita di sini, baca-baca kakak dari orang semua. Nah, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Bayeren. Nah, ini Apen Bayeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Macita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Bayeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga, ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui uor atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno, ya. Jadi memang Apen Bayeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, pacem-pacem kata dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas Citu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan.
Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya? Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia, macam-macam kakek di dorong semua, informasi tentang Apen Bayeren ya, Apen Bayeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar KKD dorang semua ya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasi untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Macita bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasi ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah, makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku aku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka ya.
seperti Cendrawasih Vogel Kop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan, dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Edscholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogel Kop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogel Kop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogel Kop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih, ya, selain cendrawasih Vogel Kop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Edscholes untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, Pak Cemace, kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa. Ya, jadi saat ini, ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin, ya, masih banyak hutan yang tersisa, tapi, ya, kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Edscholes ini, ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu, Pak Cemace, Kakak Didorong semua. Jadi kita memang harus, ya, bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua, ya, supaya burung cendrawasih kita itu tidak punah, ya. Saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah, ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

Akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?

0: tenang. Kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumu. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumu.

0: ibumu
1: sang iyo
2: sang marengo
1: ibu. Berapa lama ibu membuat boro ini?
2: Marengo ibu
1: sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat boro ini. Di mana ibu mencari bahan untuk membuat boro ini?
2: Sekitar
1: 2 km dari TPA.
2: Jadi
1: ibu mencarinya di hutan? Ya, memang harus di hutan. Apakah ibu mencarinya untuk sekali pakai? Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh. Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada ibu? Sejak orang tua dulu. Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak? Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan. Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
2: Iya.
1: Ada, mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta boro agar lebih sehat.
3: Undang
1: ini tuh, apakah obat ini hanya digunakan di Sangihe? Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado, yang di sana mereka jual kembali.
2: Undang usangnya ini.
1: Ibu Nene, apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
2: Batang kalau.
1: Batangnya, bukan daunnya.
2: Ini lelai.
1: Bagaimana cara pakainya?
2: Mutung.
1: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air, lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
0: Meskipun boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruk untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat boro ini. Karena dalam hal pembayaran boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
2: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurai, saya emang kapura bentala, pura tala lah yo, kesian. Malah biar mengonggok bentala tala, Ibu.
0: Adapun manfaat dari boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
4: Kalau mengenai obat boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan. Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh dan mengenai pijat.
0: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
2: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
0: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
5: Pertama, itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire. Binire, jadi memperbandingkan.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

CKKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Cacah Handika, Mansyur S, ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dalam semua. Nah, Maceta bacakan komentar Pacemace dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Maceta. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Cacah Andika atau Moksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Majita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakak dedrang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock ya 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku ya dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3 ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers ya beribu-ribu ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan ya ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel ya. Bahkan ya lagu Sial ya yang genrenya tuh pop ya miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah ya. Lalu ada juga lagu Rungkat ya, ini sukses ya digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel ya di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia ya. Kembali Maceta baca komentar Pace-Mace kakek dedrang semua, topik kita di sore di hari ini ya tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Dustin ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya ya langsung pengen stage dive ya alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Maceita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masukkan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

0: masih dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita. Nah, baca-baca kakak-adik orang semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Ya. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Ya, menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Kata Data, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaisi. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace Ita itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Vildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Eta. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

Baca Maci Kakak Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu, eh.
2: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: kering atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacem-Acem kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pacem-pacem dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pacem-pacem kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pacem-pacem dorang bisa melihat ke sepanjang pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pace Mace kakak dan orang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dari orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-mace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Maceta akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
5: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Bu, besok jadi toh, tolong Bibi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Tidak pernah mau Uni TV, sampingnya tidak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang

tarian adat di Indonesia. Tari Bajidor Kahot adalah salah satu dari puluhan tari kreasi baru yang berada di Jawa Barat, khususnya di daerah Karawang. Tari kreasi baru ini lahir sekitar tahun 2000-an yang mengangkat dan mengekspresikan tentang keceriaan, keindahan, humoris, erotis, semangat, spontanitas, dan kesederhanaan para mojang atau perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Tari Bajidor Kahot pada dasarnya memiliki dasar gerak yang menyerupai gerakan tari tekuk tilu dan tari jaipongan. Namun, tari ini tidak begitu menonjolkan gerakan bahu dalam tariannya. Berbeda dengan tari tekuk tilu dan jaipongan yang lebih menekankan gerakan bahu. Tari Bajidor Kahot ini diiringi dengan alunan irama dari alat musik gendang. Kostum yang dikenakan oleh para penari Bajidor Kahot adalah kemben yang dilapisi dengan kebaya khas daerah Jawa Barat dengan perpaduan warna yang cerah. Untuk menambah kesan indah dan elegan, kostum penari ditambahkan beberapa aksesoris seperti mahkota, selendang, maupun

0: panen durian Sumber Jambi atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambi memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, PAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa,

0: merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yotefa dari arah laut atau Teluk Yosudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yotefa, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yotefa dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yotefa termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yosudarso. Terdapat tiga kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan tiga kampung tersebut.
1: Kota kecil bersejarah, orang yang
0: potensi wisata di Teluk Yotefa diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayah suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung Keondoafian dan Paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

Macam-macam kakak adik, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Ketarung Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, sahabat budaya juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di malam hari. Nah, sahabat budaya hanya perlu disiplin agar sahabat budaya konsisten melakukannya setiap malam. Nah, bergaya hidup sehat itu memang memerlukan kedisiplinan ya sahabat budaya ya. Jadi sahabat budaya tidak bisa tiba-tiba makan sehat saja, namun tidak melakukan rutinitas yang mendukung tubuh sahabat budaya agar tetap bugar. Nah, persiapan atau kebiasaan yang baik di malam hari itu bisa membantu sahabat budaya untuk tetap menjaga komitmen untuk hidup sehat sepanjang hari di hari berikutnya. Nah, hal-hal apa saja sih ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja sih yang bisa sahabat budaya lakukan di malam hari? Yang pertama adalah sahabat budaya bisa mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, ini biasakan ya sahabat budaya ya, sahabat budaya harus membiasakan untuk mempersiapkan bahan makanan untuk sarapan dan juga bekal makan siang, sehingga pada pagi hari sahabat budaya tidak terburu-buru ketika akan pergi bekerja atau pergi ke sekolah atau ke kampus. Nah, membawa bekal makan siang ya, selain menghemat pengeluaran ya, ini juga membantu sahabat budaya untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kebersihannya. Jadi di pagi hari ya, sahabat budaya bisa masak untuk sarapan dan juga makan siang sekaligus ya. Nah, atau kalau sahabat budaya enggak mau repot ya, pagi hari sahabat budaya cukup potong buah-buahan untuk sarapan, lalu sahabat budaya memasak untuk bekal makan siang. Nah, lalu yang berikut adalah makan malam seimbang dan makan perlahan. Nah, ini gaya hidup sehat ya, bukan berarti sahabat budaya harus menghindari makan malam ya. Nah, jadi makanlah dengan komposisi seimbang ya, seperti sayuran, protein dan lemak yang sehat di piring sahabat budaya. Lalu makan dengan perlahan, itu juga akan memberikan rasa kenyang sehingga sahabat budaya tidak butuh porsi besar. Dan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum waktu tidur ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah meminum segelas teh sahabat budaya. Nah, hindari mengkonsumsi dessert setelah makan malam dan mengakhiri hari sahabat budaya dengan secangkir teh. Nah, sahabat budaya bisa menambahkan madu atau kayu manis atau juga jus lemon ya, itu sesuai dengan selera sahabat budaya. Nah, jadi secangkir teh di malam hari ya, itu selain baik untuk sistem imun, itu juga memberikan efek hidrasi yang baik sebelum waktu tidur. Yang berikut sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang bisa sahabat budaya lakukan adalah menyiapkan cemilan sehat ya. Jadi bisa saja sahabat budaya bisa merasa lapar menjelang tidur ya. Jadi tidak ada salahnya juga sahabat budaya memiliki toples ya, berisi kacang-kacangan misalnya ya. Atau sahabat budaya juga bisa mengisi kulkas sahabat budaya dengan buah-buahan yang siap ya, yang sudah sahabat budaya potong ketika nanti ketika lapar malam misalnya, sahabat budaya bisa makan buah-buahan tersebut. Nah, lalu kebiasaan baik di malam hari yang selanjutnya adalah menulis jurnal ya. Jadi sahabat budaya bisa menuliskan ya, bisa menuliskan apa saja yang sudah sahabat budaya makan sepanjang hari untuk mengevaluasi nutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya bisa tahu makanan apa yang perlu sahabat budaya hindari atau sahabat budaya kurangi untuk keesokan harinya. Nah, lalu yang berikut sahabat budaya adalah minum segelas air putih. Nah, sebelum tidur ya, minum segelas air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama sahabat budaya tidur ya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan kulit yang sehat di pagi hari. Nah, lalu yang berikut ya, atau yang terakhir adalah mengatur alarm 1 jam lebih cepat ya. Jadi biasanya kalau sahabat budaya biasanya bangun jam 6 pagi misalnya ya, sahabat budaya bisa mengatur alarm untuk berbunyi pada pukul 5 pagi. Nah, ini bisa membantu sahabat budaya untuk memiliki waktu yang lebih untuk olahraga. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari itu dapat melancarkan metabolisme, juga mengeluarkan hormon endorfin, sehingga ini menyegarkan pikiran sahabat budaya ya. Tapi ya, lebih baik lagi kalau sahabat budaya bisa bangun lebih cepat tanpa alarm ya. Kalau yang belum terbiasa bangun tanpa alarm bisa dilatih ya sahabat budaya, asalkan sahabat budaya tidur di waktu yang sama setiap malam. Nah, itu dia sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa sahabat budaya lakukan ya di malam hari, yang bisa sahabat budaya lakukan ya, ataupun sahabat budaya bisa melakukan hal itu terus-menerus hanya dengan kedisiplinan dan juga konsisten untuk melakukannya setiap malam. Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
1: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya, dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Tahukah Anda? Suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Masih di Ketrompo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, bagi sebagian orang, kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Nah, bayangkan saja sahabat budaya, setelah seharian berkegiatan, ya malam hari itu jadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Nah, rasanya itu selalu ada sensasi tersendiri apabila kita melakukannya di malam hari. Nah, tentunya sahabat budaya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat, ya. Bahkan sahabat budaya, kombinasi suasana malam yang khas ditambah dengan kebersamaan dengan mereka itu bisa menghasilkan momen yang tidak akan terlupakan. Nah, sahabat budaya, seperti apa sih kegiatan di malam hari yang bisa menghilangkan stres kita dalam sekejap? Nah, yang pertama sahabat budaya bisa melakukan wisata kuliner pada malam hari. Nah, makan di malam hari itu ya bersama dengan teman-teman terdekat itu memang selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, tipsnya itu ialah sahabat budaya bisa mencari jenis lokasi yang sesuai untuk sahabat budaya dan juga teman-teman. Ya, misalnya ya bisa pilih cafe hopping ya, kalau sobat budaya ingin proper dinner dengan interior tempat yang instagramable. Nah, atau juga bisa sobat budaya kalau ingin menginginkan hal-hal yang baru ya, sobat budaya bisa explore jajanan-jajanan unik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang berikut ada camping di tempat wisata. Nah, jadi rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya. Siapa sih yang enggak mau ya sahabat budaya, apalagi udah capek banget ya. Enggak bisa cuti pula ya, cuma bisa cuti misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya hanya bisa liburnya di hari Sabtu Minggu ya. Nah, kalau rehat sejenak dari hiruk pikuk kota ya, apalagi dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat ya, misalnya seperti berkemah dengan keluarga. Nah, sahabat budaya bisa memilih lokasi yang memang mudah dijangkau serta bisa memberikan pemandangan yang indah dipandang mata ya. Jangan lupa juga ya untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin ya, supaya kegiatan camping bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman itu tidak jadi membosankan ya. Misalnya bisa melakukan kegiatan seperti melakukan api unggun ya, game night dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut adalah datang ke konser musik sahabat budaya ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, menghadiri konser musik itu seakan-akan itu udah jadi kebutuhan yang mendasar untuk kita ya. Kapan lagi nih ya menikmati musik asik ya langsung dari para performernya, apalagi nih aduh idola banget nih yang nyanyi besok misalnya ya, atau nyanyi malam ini nih idola banget saya nih, saya udah idola sekali dengan dia. Nah, jadi berhubung momen-momen seperti ini memang jarang datang dua kali ya, jangan lupa juga menyempatkan diri untuk mengabadikan keseruan momen tersebut ya. Apalagi ya kalau memang yang datang itu musisi favorit sahabat budaya ya, posting diri sahabat budaya di lokasi ke media sosial itu sudah jadi suatu keharusan ya. Bukan mau pamer ya sahabat budaya, tapi emang se-euforia gitu deh, se-euforia seperti itulah ketika kita menyaksikan konser dari musisi favorit kita ya. Sayang ya sahabat budaya, sering banget ya kalau kita selfie ya, ini berakhirnya juga dengan gagal ya, karena hasilnya bisa nampak blur atau bahkan terlalu gelap ya. Jadi pastikan ya ketika nonton konser itu semuanya udah lengkap ya, karena mengabadikan momen seperti itu juga nggak mudah sahabat budaya ya. Minim cahaya dan sebagainya itu sudah biasa ya, jadi mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Nah, lalu yang berikut adalah menginap bersama atau sleepover. Nah, sesekali ya Sobat Budaya bisa mencoba untuk mengosongkan satu malam dengan teman ataupun dengan saudara khusus untuk menginap bersama alias sleepover. Nah, umumnya Sobat Budaya kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan di rumah yang sering menjadi tempat berkumpul alias base camp. Nah, supaya mudah Sobat Budaya bisa lakukan potluck makanan dan minuman ya agar semuanya dapat terlibat. Nah, tentunya Sobat Budaya tentukan dulu kegiatan apa saja yang mau Sobat Budaya lakukan sepanjang malam tersebut agar sleepovernya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Misalnya ya streaming video unik ya bisa ya. Lalu yang berikut adalah barbeque bersama dengan keluarga ya. Jadi semua orang pasti senang ya dengan kegiatan yang satu ini ya. Meski idenya memang cukup klasik ya, barbeque itu selalu jadi kegiatan andalan yang cocok untuk dilakukan beramai-ramai terutama dengan keluarga besar. Nah, terlebih ya kita ya yang biasanya ya tidak selalu bisa bertemu secara rutin dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau ada kegiatan barbeque bersama ya pasti kita senang ya, karena kita bisa menghabiskan malam bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka ya, sambil menikmati hidangan yang kita siapkan sendiri ya. Nah, jadi barbeque itu bisa jadi ide tepat untuk menjalin keakraban dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Nah, lalu yang berikut adalah eksplor pemandangan kota di malam hari. Ya, ini ya, jalan-jalan di siang hari bareng ya itu mungkin sudah jadi hal yang biasa, tapi ya berbeda rasanya kalau kita lakukan di malam hari ya. Banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan. Nah, bagi Sobat Budaya yang hobi fotografi ya, hunting foto di malam hari juga bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan momen dan juga angle yang unik. Nah, sedikit tips nih dari Mas Cita ya. Pilih spot-spot menarik yang dapat memberikan efek visual yang baik ketika tertangkap kamera. Nah, selain itu, karena biasanya hunting foto bisa berlangsung lama ya, pastikan juga ya kamera yang Sobat Budaya pakai itu punya baterai yang tahan lama ya. Pakai smartphone misalnya ya, punya baterai yang tahan lama supaya ya jalan-jalan di malam hari atau eksplor pemandangan kota di malam hari itu bisa berlangsung lebih lama. Lalu yang berikut adalah datang ke pesta kembang api. Biasanya tuh kalau malam tahun baru ya Sobat Budaya. Tapi ada juga ya, ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ya kita sering ngerasa kalau aduh kita habis ide nih ya, kita mau habiskan waktu bersama dengan keluarga tuh di akhir pekan tuh seperti apa ya. Ternyata ya kegiatan dengan mengunjungi pesta kembang api atau kita membuat pesta kembang api sendiri bersama dengan keluarga itu bisa loh Sobat Budaya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang benar ya, kegiatan-kegiatan menarik di malam hari yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Nah, biasanya ya acara-acara pesta kembang api ini memang bisa kita temukan menjelang momen-momen selebrasi tertentu ya, seperti ulang tahun ya, tahun baru ya. Jadi suasananya itu bisa lebih meriah ya. Tapi kita juga bisa menciptakan suasana meriah sendiri dengan menciptakan pesta kembang api sendiri yang akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi Sobat Budaya dan juga keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah bermain di taman karnaval malam ya. Waduh, Maceta pengen banget nih ya punya pengen jalan-jalan lagi ke taman karnaval malam ya. Kapan lagi ya. Jadi sesekali coba ya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat bermain yang buka di malam hari seperti naik karnaval ya atau taman karnaval malam. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa dilakukan ya, mulai dari wahana permainan ataupun sekedar mencari pernak-pernik di kios yang ada. Nah, ide untuk bermain di taman karnaval malam ini memang cocok untuk dilakukan dengan siapa saja ya, baik itu dengan teman-teman kerja maupun dengan keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah stargazing. Wah, ini stargazing ini gimana nih, Macita? Pakai bahasa gimana sih? Nah, jadi siapa bilang ya stargazing itu hanya cocok dilakukan dengan pasangan ya. Nyatanya ya kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Justru ya menjadi momen yang tepat untuk sahabat budaya refreshing bersama-sama sambil ngobrol tentang banyak hal ya. Jadi stargazing itu ya menikmati pemandangan malam lewat bintang-bintang gitu sahabat budaya. Enak banget ya kalau kita duduk bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga terus sambil menikmati indahnya malam ya, bertaburan bintang SC ya, lalu saling curhat ya, saling menceritakan segala sesuatunya ya, itu bisa jadi momen-momen yang sangat baik ya, yang sangat tepat untuk sahabat budaya refreshing. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa kegiatan di malam hari yang bisa sahabat budaya coba dengan orang-orang terdekat ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, pasti itu akan menghasilkan momen-momen yang akan berkesan untuk terus dikenang. Jadi kira-kira sudah tahu atau belum mau pakai ide yang mana nih?
2: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan nggak usah deh.

Masih bersama Nikitron Bensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah EB itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya, yang itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

budaya. Tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sobat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sobat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sobat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Nah, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sobat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki, dan juga pada

dengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 20.

Kakek Mace, kakek Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

kaini. Kenapa? Dengan kakiku ini. Hah? Waduh. Mana dia? Astri! Astri! Jangan pergi! Hei! Kamu kemana? Astri! Astri!

0: Kek, bangun, Kek. Apa kamu mendengar suaraku? Kek, bangun, Kek.
1: Kamu siapa? Aku di mana ini? Lalu yang kemarin itu
0: sudah. Minum dulu ini. Masih hangat tehnya. Ayo diminum.
1: Tapi ini di mana? Saya kenapa? Saya sendiri. Yang lain mana, Bu?
2: Sudah. Kamu minum dulu tehnya. Nanti keburu dingin. Sebentar lagi ada ambulan yang datang. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut dengan ambulan untuk dibawa ke Denpasar.
1: Hah? Ke Denpasar? Maksud kamu?
0: Tenang. Di sana kamu akan ditemani dokter ini. Oh ya, sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Mimi Made, perawat di puskesmas ini. Dan dia dokter Krisna yang bertugas di sini juga.
2: Kakimu mengalami patah tulang, jadi harus segera ditangani. Alat di sini belum lengkap. Kalau kamu masih ingin bisa berjalan, ya tidak ada pilihan lain.
3: Wah, dok, kalau pasiennya cantik-cantik kayak gini sih, saya mau bolak-balik puskesmas ini setiap hari.
2: Hus, hati-hati kamu bicara ya. Nanti kalau ada yang punya, bonyok tuh mukamu yang udah pas-pasan itu.

0: kemana lagi aku harus mencarimu, Lastri?
1: Apa?
0: Jangan-jangan kamu sudah mati? Tidak, tidak mungkin. Aku harus menemukanmu karena kamu adalah tumbalku.
2: Pak! Pak! Pak Dastra!
0: Hah? Siapa itu?
2: Pak! Pak! Itu warga desa mencari Bapak.
0: Apa? Mencariku?
2: Iya, Pak. Katanya Bapak harus bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab? Untuk apa?
2: Katanya Bapak membawa kabur tumbal. Makanya Gunung Agung Krode marah.
0: Kurang ajar. Semua ini gara-gara cewek sialan itu. Hei, Sari, cepat cari Lastri sampai ketemu. Kalau tidak, kamu yang akan kujadikan tumbal. Ngerti?
2: Ngerti, Pak.
0: Ya, sudah. Cepat sana, cepat.

0: Bapak sengaja di sini kan biar bisa ketemu sama Lastri kan? Ayo, ngaku.
1: Bu, kenapa sih Ibu selalu berpikir negatif terhadap Lastri? Kasihan dia, Bu. Dia itu sudah yatim piatu. Dia itu...
0: Ah, sudah. Ibu sudah bosan dengar kata-kata itu. Lastri yatim lah. Itulah. Heh, dengar ya, Pak. Lastri itu emang terlahir dengan nasib yang sudah jelek. Jadi, Bapak nggak usah sok kasihan.
1: Bu, jaga ucapanmu.
0: Loh, emang bener kan? Lastri itu sudah ditakdirkan untuk jadi tumbal Gunung Agung. Makanya, gara-gara dia menolak menjadi tumbal, bencana ini datang. Gunung Agung krode, Pak.
1: Bu, hentikan ucapanmu. Semua itu salah. Gunung Agung tidak pernah meminta tumbal perempuan seperti kata dukun itu.

0: Astri tumbal.
1: Alah, alasan. Bilang saja Bapak suka sama Lastri. Ibu sudah curiga loh dari dulu. Bapak itu sengaja angkat Lastri jadi anak asuh karena ingin kawin sama dia kan? Hah? Bener kan?

0: aja. Pasti mikirin Wayan ya.
1: Ada dokter Krisna. Ih, siapa juga mikirin Wayan? Kegeeran banget nanti sohib dokter itu.
0: Terus, kok ngamun gitu? Kamu kangen keluargamu. Kalau kamu mau, aku bisa membantu mencari kabar keberadaan mereka di kamp pengungsian.
1: Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, dok. Saya yatim piatu. Makanya saya ingin dijadikan tumbal oleh mereka.
0: Apa? Tumbal? Maksud kamu apa?
1: Iya, dok. Sebelum Gunung Agung meletus kemarin, ada seorang dukun meramal bahwa jika desa kami memberikan tumbal perempuan, maka Gunung Agung tidak akan meletus. Mendengar itu, warga lalu memilih setiap gadis di desa kami. Dan saat memilih itu, mereka pastikan saya yang akan dikorbankan. Karena saya ini tidak punya keluarga satupun, dok. Jadi tidak akan ada yang merasa keberatan ataupun kehilangan sanak saudara.
0: Wah, ini sih nggak benar. Masa zaman sekarang masih percaya sama tahayul? Gunung Agung meletus ini karena murni magma di dalam gunung yang memang masih aktif. Nggak ada hubungannya sama kasih tumbal.
1: Nah itu dia, dok. Makanya malam itu saya kabur dari rumah Bapak Dastre yang bertugas membawa saya ke kaki Gunung Agung untuk dijadikan tumbal. Saya nggak sangka ternyata gempa dari ledakan Gunung Agung membuat saya terjatuh dan tidak ingat apa-apa lagi, dok.

0: Lastri, di mana kamu sembunyikan Lastri, ha?
1: Itu. Lastri sudah aku jadikan tumbal. Kamu mau apa, ha?
0: Biadab kamu, Lastri. Di mana hati nuranimu, ha?
1: Hai, Pak Lurah. Aku ini Lastri. Lastri yang hebat yang mampu mengubah dunia. Mengalahkan semua. Buat apa hati nurani, ha?
0: Lastri. Apa kamu lupa bagaimana bapakku merawat dan membesarkanmu hingga kamu jadi dewasa? Apa ini yang diajarkan beliau?
1: Aku tidak peduli. Dulu kakakku juga dijadikan tumbal oleh mereka, membuatku menjadi sebatang kara di dunia ini. Mereka yang merenggut kebahagiaanku, tahu? Mereka yang tidak punya hati nurani.
0: Lastri, kamu itu salah. Kakakmu meninggal terjatuh di lereng Gunung Agung saat mencarimu bermain di sana. Saat itu sudah mulai gelap dan ia tidak membawa penerangan. Jadi itu murni kecelakaan. Ia tidak jadikan tumbal.
1: Bohong. Kamu bohong, tahu?
0: Aku tidak bohong, Lastri. Aku berani bersumpah atas nama Tuhan. Kenapa ini? Wah, gempa, Lastri. Ayo berlindung.
1: Gempa.

0: Merah. Bangun, Pak. Pak.
1: Sari, di mana ini? Dastre. Dastre. Bagaimana dengan dia?
2: Tenang, tenang, Pak. Bapak istirahat dulu. Ini diminum dulu teh hangatnya, Pak.
1: Bu Made, ibu perawat di sini kan? Apa ibu melihat Dastre?
0: Pak, Pak Dastre, itu Pak Dastre.
1: Kenapa? Kenapa dengan dia, Sari?
2: Pak Dastre, Pak Dastre sudah meninggal, Pak. Pohon tumbang itu tepat mengenai kepalanya.
1: Tidak! Kalian bohong! Dastre!

Akhirnya, Gunung Agung tidak jadi meletus dengan dahsyat. Dastre, Dastre, apa kamu sudah bertemu kakakmu? Titip salam rinduku kepadanya. Sampai kapanpun, kamu anggap sebagai saudara kandungku. Dan kamu Lastri, dimanapun engkau berada sekarang, semoga Yang Widi

Agung. Jika ini adalah rencanamu, hamba menerimanya. Hamba hanya memohon ibu dan bapak Suke yang telah merawat hamba dari kecil selamat. Dan semoga jagat Bali, desa Karangasem, selalu dalam perlindunganmu.

Benci, dendam adalah ciri dan sifat Crowder. Hanya kasih sayang dan cinta yang tulus mampu menenangkan itu semua. Drama Radio Crowder ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja, didukung oleh Sainingsih sebagai Lastri, Agus Arnawa sebagai Dastre, Sukasa sebagai Dr. Krishna, Dewi Puspa sebagai Mimi Made, Agus Mastika sebagai Wayak, Tris Januartini sebagai Sari, Nora Mardika sebagai Pak Suke, dan Ketut Sukreni sebagai Ibu Suke. Produser Ketut Widiana, penulis naskah Novianti, sutradara Puspa Sari Dewi, asisten sutradara Ide Bagus Sukertawan, teknik rekaman Pandey, dan penyelia musik Gede Astawa. Sampai jumpa.

Masih di Kitorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace-Mace kali ini, Majita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmore. Nah, kegiatan Snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan Snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya, atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang, sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan adik semua ya. Demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan adik di tempat lain?

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan kusut konde bergoyang-goyang.
1: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Macita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya, rumah pohon ya, rumah pohon asli suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5x8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.
2: Loh, Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batet aku.
2: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
1: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
4: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat. ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinya.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak didorong semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu macam-macam ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat ya ada 38 mata budaya dari tanah Papua ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat ya, itu termasuk di dalam ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan ya, misalnya bahasa ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yoga.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Intermezzo.
6: Cop. Aku punya tebak-tebakan nih, Cop.
7: Coba apa?
6: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
7: Ayo. Bola pingpong.
6: Salah lah, Cop. Bola emon.

0: Ro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University, bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan?
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Dari mana pagi-pagi ini Mak Cik Joya?
3: Niha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

serahkan untuk kita mau lari. Saya tahan pas dengan cinta terlepas, karena kau itu sudah seperti sapu napas, yeah. Oh babe, I just wanna feel.

0: Enam tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Kepada Papa dan Mama tercinta, Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pa, Ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pa, Ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa COVID dan Mama COVID, tertanda Omikron.
2: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae. Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke? Okay?

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

guhariri mukachichipta asinuwa ani

0: Nusantara.
1: Masih di Ketarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorong Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jengglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadeg kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jengglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan yaitu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional, sekali merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi pace-mace kakak adik dorang dimanapun kitong berada. Salam jumpa kembali lagi di kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, frekuensi 89,3 MHz. Dan untuk kitong punya aplikasi RRI Digital, pace-mace kakak adik dorang bisa langsung download melalui App Store atau Play Store. Iya, pace-mace kakak adik dong dimanapun kitong berada ya, di edisi Senin 1 Juni 2026. Tidak terasa kitong sudah masuk di bulan Juni ya, di bulan yang ke-6 di tahun 2026. Dan tentunya kitong punya harapan-harapan dan kesuksesan ya, boleh menjadi satu harapan yang pasti selama bulan yang baru di bulan Juni 2026. Bersama saya Mace Cheryl akan membuka dan mengawali kita punya program acara ya di Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik, pace-mace kakak dong semua, untuk mengawali kita punya program acara di sepanjang hari ini, satu renungan agama Islam dengan topik menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan yang disampaikan oleh Mudatsir SPD IMPD, dan tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi daerah Islami dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan Mace Cheryl akan menemani pace-mace dong semua dari pukul 5 nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Langsung saja kita mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini dengan renungan agama Islam dan lagu-lagu daerah Islami di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga semua kita orang semua terhibur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah sehingga kita dapat hadir mendengarkan kembali siraman-siraman rohani yang insya Allah akan menumbuhkan semangat beragama kita dalam menjalankan kehidupan di dunia yang sementara ini. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia. Hal ini dibuktikan dari salah satu tujuan syariat Islam yang dikenal dengan istilah maqasid syariah, yaitu hifzul ir atau menjaga kehormatan. Maka tema pada kesempatan ini yang kami angkat adalah menjaga kehormatan di tengah bebasnya pergaulan. Maka dari prinsip inilah kemudian lahir berbagai hukum yang mengatur baik laki-laki maupun perempuan agar senantiasa menjaga kehormatan dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, Islam hadir mengatur dengan sangat ketat hubungan antara lawan jenis. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, di mana nilai dan moral terus mengalami pergeseran. Laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram maupun pernikahan kini begitu mudah berinteraksi, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Contoh nyatanya kita bisa lihat di lingkungan kerja, perkantoran, bahkan di dunia pendidikan. Interaksi antara lawan jenis yang tidak terkendali telah menjadi kekhawatiran serius karena tidak ada batasan yang jelas di dalamnya. Belum lagi kini marak bermunculan aplikasi kencan atau dating yang mempertemukan laki-laki dan perempuan melalui dunia maya. Semua itu sesungguhnya merupakan pintu-pintu yang membuka jalan menuju perzinahan yang pada akhirnya akan merusak kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Pada ayat tersebut, Allah tidak berfirman janganlah kalian berzina, melainkan melarang untuk bahkan mendekati perzinahan. Ini menunjukkan bahwa betapa tegasnya larangan Allah dalam perkara zina. Larangan ini juga menjadi pengajaran agar kita senantiasa berhati-hati dan tidak sampai terjerumus ke dalam keburukan zina. Para pendengar RRI dimanapun berada, di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir juz ke-15 halaman ke-90, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa Islam begitu keras menjaga umatnya dari perzinahan karena zina membawa banyak dampak negatif. Salah satu dampak yang paling serius adalah tersia-sianya nasab atau keturunan yang lahir dari hubungan tersebut. Ibnu Asyur berkata, "Wa inayatul Islami bitahrimiz zina li'anna fihi idha'atan nasabi wa ta'ridan nasli lilhimani in kana zina bighairi mutazawwijihi wa huwa khalalun 'azimun fi mujtami." Yang artinya, perhatian Islam terhadap pengharaman zina adalah karena perbuatan ini mengakibatkan hilangnya nasab dan terlantarnya keturunan yang lahir akibat hubungan intim atau ilegal. Apabila zina itu dilakukan dengan perempuan yang tidak bersuami, hal ini merupakan kerusakan yang sangat besar dalam tatanan masyarakat. Semua ketentuan syariat dalam Islam bukan bermaksud mengekang atau membatasi kita dalam bergaul dan berinteraksi
termasuk dalam hal hubungan dengan lawan jenis yang tidak terikat mahram maupun pernikahan. Sebab interaksi yang tidak terkendali dengan lawan jenis merupakan pintu yang bisa mengantarkan seseorang menuju perzinahan. Salah satu adab yang diajarkan Allah terkait interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. Para pendengar RRI dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada umat Islam untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis. Yang dimaksud menjaga pandangan di sini adalah tidak memandang lawan jenis tanpa ada keperluan yang jelas. Namun, apabila terdapat kebutuhan misalnya untuk keperluan transaksi, pengobatan, atau hal-hal lain yang memang diperlukan, maka hal itu diperbolehkan. Hanya saja, tetap sebatas memenuhi kebutuhan tersebut, tidak lebih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib halaman 225, yang artinya, tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meskipun ia sudah tua renta dan tidak lagi mampu berhubungan suami istri untuk memandang perempuan ajnabi, yaitu perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan dengannya tanpa ada keperluan. Namun apabila ada keperluan seperti menjadi saksi atasnya, maka hal itu diperbolehkan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kerja, baik di lingkungan industri, perkantoran maupun sejenisnya, interaksi antara lawan jenis sudah menjadi bahagian dari keseharian. Begitu pula di dunia pendidikan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan telah menjadi hal yang dianggap lumrah. Dalam situasi seperti ini, Islam hadir memberikan panduan dan adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan sebagai rem agar kita tidak terjerumus ke dalam keburukan zina. Karena itu, dibutuhkan kesadaran dari setiap individu untuk menerapkan batasan dalam bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan norma yang telah Islam ajarkan. Adapun bagi dunia pendidikan, para guru, lembaga pendidikan, serta orang tua di rumah, pendidikan tentang batasan pergaulan dapat menjadi bahagian dari solusi agar anak-anak dapat memahami dan menerapkan batasan tersebut sejak dini. Sebagai penutup dalam siaran ini, marilah kita jaga diri dan keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam keburukan zina. Dengan mengajarkan sejak dini kepada mereka tentang batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dari dosa-dosa perzinahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

kepada orang-orang zalim, nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka enggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang enggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Enggak nyambung. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat gak hafal Quran, baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang gak ada bandingannya, wah itu gak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggal, dunia ini akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.

0: Awat,
1: jaga auratmu baik-baik, jaga hatimu baik.
0: Awat nih, ini Islam dimuliakan bahkan di Quran spesial, Quran surat An-Nisa. Spesial membicarakan tentang wanita, spesial banget wanita, bahkan dijaga banget auratnya, ditutup rapat-rapat. Intan berlian permata itulah dirimu. Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu. Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita berarti. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita berarti.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
3: Sito timau tumau tou.
2: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong nak ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Waktu

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 6. Pace-pace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Iya, baik, macam-macam kakak ada dorang, dan tadi sudah kita ikuti atau dengarkan bersama serangkaian renungan agama Islam ya, mengawali kita punya perjumpaan dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, macam-macam kakak ada dorang, sudah pukul 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Maca Cheryl masih terus hadirkan kita punya program acara sampai nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 6 hingga di pukul 7 pagi ada kita punya Jelajah Jayapura 1, dan masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua menghiasi ruang dengar Pace-Pace dong semua. Dan tentunya dengan kita punya beberapa informasi dari kita punya portal rri.co.id. Dan satu informasi buat Pace-Pace dorong semua dirangkum dalam RRI Jayapura, yaitu personel Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka, 18 tahun, yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya. Ya, Pace-Pace, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Pace-Pace KKD Dorang Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan Eka diamankan ketika personel Satgas Operasi Damai Kartens melakukan patroli jalan kaki di area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman. Eka juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan yang pernah terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Namun demikian, seluruh informasi yang diperoleh masih terus diverifikasi dan didalami oleh penyidik guna memastikan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa yang sedang ditangani. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan bukti dan laporan yang ada, Eka diketahui juga dengan berbagai aksi gangguan keamanan, di antaranya pembakaran barak bandara dan mobil tangki air di area Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra atau MD dengan laporan polisi pada tanggal 25 Juni 2025. Penembakan terhadap pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025 dan terlibat aksi penembakan pesawat karavan dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada tanggal 31 Januari 2026. Pace-Pace KKD Dorang ditegaskan saat ini aparat keamanan terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak terlibat dalam aksi kekerasan dan gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Hingga saat ini, Eka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Itu dia tadi Pace-Pace kita punya informasi, dan masih ada beberapa juga informasi lainnya di kita punya Jelajah Jayapura Pagi, masih dengan beberapa informasi dan juga lagu-lagu daerah Papua menghiasi ruang dengar Pace-Pace dong semua di pagi hari ini. Baik, selamat pagi, selamat mendengarkan, semoga kita semua terhibur di sepanjang hari ini.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Masih di Ketropo Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua Skendi. Wah, kalau udah ngomongin Papua Skendi ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua Skendi ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ya, baik Pak Cema Cek Kakak Dorang, masih di kita punya Jelajah Jayapura 1 di pagi hari ini. Satu informasi buat Pak Cema Cek dong semua dari rri.co.id, ini RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan internasional di kawasan Pasifik. Ya, Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Jayapura terus memperkuat layanan kesehatan rujukan di Tanah Papua dengan menghadirkan pelayanan medis yang komprehensif, modern, dan bertaraf internasional. Ya, Pak Cemace, Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronila Marcia Risamasu MKTROP mengatakan kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan untuk pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dijelaskan RSUP Jayapura saat ini terus mengembangkan sejumlah layanan unggulan, termasuk pelayanan intervensi yang nantinya diharapkan dapat diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ya, Pak Cemace, selain itu rumah sakit tersebut juga tengah mempersiapkan dukungan layanan KJSU KIA atau kanker jantung dan pembuluh darah, stroke serta uronefrologi dan kesehatan ibu dan anak, khususnya penanganan kanker dengan melengkapi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Dan itu tadi Pak Cemace, kita punya satu informasi. RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan internasional di kawasan Pasifik. Kita masih lanjut lagi dengan kita beberapa informasi dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua. Dan buat Pak Cemace, Kakak Ade Dorang yang baru bergabung di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, di kita punya suara budaya Papua, selamat pagi saja, selamat beraktivitas ya. Masih dengan suasana libur ya, tepatnya di tanggal 1 Juni 2026, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Selamat berlibur, dan besok sudah kembali seperti biasa ya. Jangan terlalu lama libur ini kayaknya Pak Cemace Dorang. Iya, semangat terus, selamat berlibur buat kita semua. Masih dengan suasana libur, tentunya kita semua semoga sehat selalu dan sukses terus untuk di hari ini.
1: Lagi apa Pak Odang?
2: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
2: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja, yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
2: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
1: Ih, segitunya sih.
3: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Makasih ya Pak Odang airnya.
2: Ya, sama-sama.
1: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Masih di kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut yaitu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua, ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, ya Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya mau kita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan mau kita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini mau kita akan ulas ya 5 alat musik ya, 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majid akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sahabat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu, ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini
berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik ya, macam-macam ya, kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Ronengar Pace Mace, kakak di dorong semua.

0: Nusantara.
1: Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana, maksimal 6 tahun penjara.

mengenal tradisi unik di Indonesia. Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga wisata nan mempesona yang sudah dikenal oleh turis mancanegara.

Indonesia akan disusun kayu bakar. Setelah itu, kayu bakar dilapisi oleh batu yang paling kecil. Lalu pembakaran dimulai untuk memanaskan batu yang tadi telah disusun. Setelah batu panas, bahan makanan disusun di atas batu tersebut, dan saat makanan sudah matang, mereka memakan makanan itu bersama-sama.

Papua jam 7. Macem-macem KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

0: Iya, baik Pak Camat Cekakak Dede, sudah pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Macet Cerl masih menghadirkan kita punya Jelajah Jayapura 2 sampai di pukul 8 pagi. Wow. Dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua masih terus menghibur kita orang semua di hari ini, edisi Senin 1 Juni 2026. Sekaligus kita memperingati hari lahirnya Pancasila dan masih dengan suasana libur ya. Libur nasional di hari Senin, tepatnya 1 Juni 2026. Baik, Maca-maca Kakak Dedorang masih terus bersama Maca Cheryl sampai nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih kita hadirkan, kita punya lagu-lagu daerah Papua, beberapa informasi juga di kita punya portal rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mendengarkan. Semoga Maca-maca kam semua terhibur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih bersama dengan Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majita akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat, mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Nah, masih di Ketrompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau Macita sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Macita mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, Di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya. Jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacar-macar kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya. Memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Baik, Pak Cema Cek KKD Dorang masih di kita orang punya Jelajah Jayapura 2 di pagi hari ini sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Satu informasi buat Pak Cema Cek Dorang semua, yaitu Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan Gereja Sidang Jemaat Kristus di Kota Jayapura. Iya, Pak Cema Cek KKD Dorang ya, peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol resmi digunakannya rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Abisai Rolo mengapresiasi kerja keras jemaat dalam membangun gereja sebagai wujud iman dan pengabdian kepada Tuhan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan keharmonisan di Kota Jayapura serta bersama-sama mendukung pembangunan di berbagai bidang. Iya, Pacemace KKD Dorang, menurutnya gereja memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan iman dan penguatan kebersamaan umat. Peresmian berlangsung hikmat dan dihadiri tokoh agama, jemaat, serta masyarakat setempat. Iya, Pacemace KKD Dorang, selanjutnya Wali Kota Jayapura juga Abisai Rolo mendukung pelaksanaan Open Turnamen Domino Sahabat HDC di Kota Jayapura, dan turnamen yang digelar bersama Persatuan Olahraga Domino Indonesia itu diikuti 166 pasangan atau 332 peserta dari berbagai kalangan. Abisai Rolo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ia menegaskan turnamen domino harus dipahami sebagai ajang olahraga dan silaturahmi, bukan perjudian. Sementara itu, panitia menyebut kegiatan ini bertujuan merangkul masyarakat melalui olahraga yang menjunjung sportivitas dan persaudaraan. Turnamen berlangsung hingga 31 Mei dengan harapan olahraga domino semakin berkembang di Kota Jayapura. Itu tadi kita punya beberapa informasi dan masih ada juga informasi lainnya. Dan Maca Syara akan berbagi informasi, yaitu mengenal Mumi dari distrik Kurulu, Papua.
1: Masih di Ketrum Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi ya, mumi. Jadi sahabat budaya, kalau sahabat budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah ya, di daerah Wamena sana, nah kurang lengkap rasanya kalau sahabat budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi sahabat budaya. Nah, jadi ketika sahabat budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi ya, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia, ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Korolo, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Korolo. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Korolo ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara Apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Korolo ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Korolo yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Korolo sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Korolo dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Korolo ini.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai kondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada ondofolo atau keluarga ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah saya diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh Abu Akwa atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH, ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah, ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat, ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH. Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita tersebut, ya, dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu. Karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, saya bapaknya, gitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan, ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju POB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo itu maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan

0: dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak, dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam bahasa Sentaninya dinamakan kombo imea. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hokom tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya, dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 8.

Pace Pace Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Iya, baik Pak Camat, CKK di Dorang sudah pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Maca Syarl hadirkan Kitong Punya Jelajah Papua di pagi hari ini hingga di pukul 9. Masih dengan Kitong Pula lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga dari Kitong Punya Portal rri.co.id. Selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi hari ini bersama keluarga tercinta ya. Di suasana libur juga memperingati hari lahir Pancasila. Dan tentunya buat pacar-pacar kakak adik dorang yang baru bergabung ya, selamat pagi saja, selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana libur bersama keluarga.

0: Aku kangen kali sama kamu, Deba. Kamu pulanglah biar kita sama-sama.
1: Belum bisa, Sian. Aku masih sibuk.
0: Aduh, padahal aku udah kangen sekali sama kamu.
2: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4 ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Paciwano, ku paling andalan. Saliat ku tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
2: Terada, Paci. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak no, punya biaya sekolah. Begitu Paci Teri.
1: Baru ku tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
2: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
3: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi, khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu, serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
4: Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon ya, jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai ya. Jadi mereka berada di pedalaman ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter ya. Jadi yang takut sama ketinggian ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ya rumah pohon ini ya. Jadi ancaman serangan binatang buas ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu pacemaci orang ketahui ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari ya. Jadi jangan membayangkan zombie ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut ya? Tidak ada pilihan lain ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga ya. Jadi harus dipanjat ya. Jadi pacet-pacet orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini ya. Rumahnya benar-benar alami ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana ya, karena memang rumah pohon ini ya digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak ya. Jadi memang kalau kita lihat ya sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu ya, karena seperti itu ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje ya dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga ya diupayakan ya dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam kayak rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya. Bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam ya kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Ruang Dengar Pace Mace kakak di dorong semua.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakade dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Nah, pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan, pada hitungan keempat lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff
Ya, nah, gerak jive ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll, ya. Nah, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71, ya. Jadi gerakan jive ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama, ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian jeff ini, ya. Ya, seperti tari jeff biasa, lalu jeff ular, ya, zigzag gitu, ya, kayak ular, lalu jeff robot, ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot, ya. Lalu jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua, ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki, ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa, ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut, ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar, ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi, ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela, ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu, ya, paci-paci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Nah, dalam perkembangannya, ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan, ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan, ya, yang tidak sesuai, ya, dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua, ya, karena memang seni itu terus berubah, ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu, ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga, ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, ya, itu akan semakin bervariatif, ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini, ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua, ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa, ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah di bumi Indonesia, ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Iya, baik Pak Cemacik, Kakak Ade Dorang, kita masih di Kitong punya Jelajah Papua di pagi hari ini sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Iya, baik, macam-macam satu informasi buat kita orang semua di pagi hari ini, yaitu Pemprov Papua perkuat literasi anak kampung lewat bantuan buku. Iya, baik, macam-macam kakak ada dorang, pemerintah Provinsi Papua ini memperkuat literasi anak-anak di kampung melalui penyaluran bantuan buku bacaan ke perpustakaan desa dan taman baca dan taman bacaan masyarakat. Ya, dong punya program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan atau upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ya, macam-macam Gubernur Papua juga Matius De Fakiri mengatakan pemerintah daerah ini terus memperluas akses bahan bacaan bagi masyarakat, terutama pelajar di wilayah kampung dan distrik. Iya, Pak Cemace, menurut Gubernur Provinsi Papua, bantuan buku ini dong berikan untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat sekaligus mendorong minat baca anak-anak yang ada di daerah. Salah satu penerima bantuan adalah Perpustakaan Kampung Ambai dan atau Pustaka Anak Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, baca-baca perpustakaan tersebut menerima 40 judul buku yang mencakup pengetahuan umum, ada agama, hukum, pertanian, dan berbagai bahan bacaan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dan beliau juga menjelaskan bahwa program bantuan buku sejalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mendorong perpustakaan menjadi pusat belajar dan pemberdayaan masyarakat.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus, jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Bro, lu gak sendirian.
3: Enggak Beb, lu gak sendirian.
2: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
3: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
2: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
3: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
2: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
3: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
2: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
3: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
2: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
3: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
2: Lu gak sendirian, bro.
3: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kakak ini dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler? Ya karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah, makanya ya keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Edge Golf mengatakan ya salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ. Ya, jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung katanya, begitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun. Ya, jadi Edge Golf ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya. Ya, jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi, ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia, ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise, ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Edge Golf ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih, ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia, ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik, ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih, ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop. Ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka tuh akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Ed Scholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop ya yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Edge Golf untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, pacemace, kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya. Di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga hutan hujan tropis juga sangat indah. seperti itu. Sangat indah sekali memang ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, paling banyak yang kita tahu ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa ya. Jadi saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari EdgeCalls ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive.

Kabar Papua jam 9. Pace-pace kakak ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.